Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

dilihat sebagai orang yang mulai dari nol. Karena gue yakin sih banyak orang yang juga pingin, lo boleh gak lihat gue present gitu, jangan lihat pas gue untuk di beberapa fase, jangan embel-embel gue yang belakang tuh dibawa-bawa. Aku pingin sih kayak gitu.